Nĩwongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩnyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonye wa Bugwe Men thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na Gabaire Dennis na Ngoni wa Thoita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kamembe kayũka mũingĩ. Dose ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger.